Ema shume amararo mesosu kamara hora ena ya borobong har fetele sunelong satumelo ntate Moruti Sirei Mafojane sebaka ke sahauntate.